0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

ke India, ada Indore, kota di Madhya Pradesh, India, yang dikenal sebagai salah satu kota nih dengan sistem pengelolaan sampah terbaik loh di negara ini. Kota ini nih berulang kali nempatin posisi teratas ya dalam survei tahunan Swachh Sarkhavskan yang diselenggarakan sama Kementerian Perumahan dan Perkotaan India atau Ministry of Housing and Urban Affairs. Jadi Indore ini ada di posisi pertama tuh udah dari 2017 loh teman Pradua, sampai nih 2022. Dan pada 2022-nya nih pemerintah India tuh secara resmi bilang kalau Indore itu sebagai cleanest city atau kota paling bersih untuk 6 kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan ini juga gak lepas ya dari investasi yang emang konsisten nih dalam infrastruktur sanitasi, terus dan juga pengelolaan sampah, serta nih kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Dan salah satu pencapaian utama Indore itu adalah penerapan sistem pengumpulan sampah berdasarkan sumbernya secara menyeluruh. Jadi sampah yang udah dikumpulin nih kemudian akan dipilah nih dan diolah sesuai jenisnya. Sampah basah nih misalnya bisa diolah nih jadi kompos dan bio CNG yang emang dimanfaatin banget ya buat ngebantu menuhin kebutuhan bahan bakar bus lokal. Sementara itu material yang masih dapat didaur ulang itu diproses ya untuk digunakan kembali. Dan adapun material inert atau bahan sisa nih yang gak diolah serta residu berbahaya itu tetap dikirim nih ke fasilitas pembuangan akhir yang emang memenuhi standar sanitasi ya, atau fasilitas khusus limbah berbahaya nih. Dan pastinya sih gak hanya ngandelin sistem pengelolaan sampah ya, pemerintah kota juga menjaga kebersihan ruang publik nih melalui inspeksi rutin dan penerapan aturan yang ketat. Denda juga diberlakukan buat masyarakat loh yang membuang sampah sembarangan. Dan pastinya sih penegakan aturan ini nih jadi salah satu bagian upaya ya buat ngejaga kebersihan kota secara berkelanjutan pastinya.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni weibu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Prancis saat ini masih jadi negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan di dunia nih teman Pradua. Dengan kastil-kastil indah di lembah Loire bagian barat, pantai yang emang cerah di wilayah selatan, dan hingga menara Eiffel yang menawan, menjadikan Prancis itu emang

Thalia Treni Thalia untuk menghadirkan layanan langsung ya yang menjadi pesaing e-roster The Root London Paris pada 2029. Tapi ini perubahan mulai terlihat belakangan ini ya. Berdasarkan prediksi tren terbaru nih, posisi Perancis di puncak daftar awal itu ternyata negara yang paling baik dikunjungi dunia itu kemungkinan nggak bertahan selamanya. Seperti dilansir sama Time Out nih, sebuah prediksi dari studi yang emang dilakuin nih sama gabungannya Deloitte dan Google, itu bilang kalau Spanyol itu akan mengambil alih posisi Prancis ya sebagai negara yang paling banyak dikunjungi nih di dunia pada 2040. Dan negeri Matador ini diperkirakan akan menerima sebanyak 110 juta wisatawan setiap tahun ya. Sementara nih Prancisnya itu diproyeksikan menerima kunjungan sekitar 105 juta wisatawan. Dan prediksi ini dibuat dengan data Spanyol pada tahun 2023 nih yang menunjukkan angka 84 juta wisatawan, sehingga tuh masih ada ya di posisi kedua. Dan ternyata salah satu daya tarik Spanyol nih untuk dikunjungi oleh wisatawan adalah memiliki sekitar 300 hari cerah ya dalam setahun. Dan musim dinginnya itu ternyata lebih hangat nih dibandingkan sebagian besar wilayah Eropa Utara. Dan selain itu ditambah juga nih sama harga penerbangan yang relatif lebih murah. Tapi kendati mengalami peningkatan wisatawan nih, kondisi ini nih justru memperbesar ya perdebatan tentang over tourism atau kepadatan wisatawan yang berlebihan. Jadi penduduk di Barcelona, Kepulauan Balearic, dan Kepulauan Kanari ini mulai nih menyuarakan kekhawatiran mereka ya kepadatan wisatawan, karena mereka tuh merasa kelayanan publik tuh kayak terbebani gitu, serta meningkatkan biaya tempat tinggal. Dan sejumlah wilayah ini bahkan udah nerapin aturan yang lebih ketat ya teman Pre2 sebagai respons nih terhadap kondisi ini. That's why masih dipertanyakan ya, apakah Spanyol bisa mencapai 110 juta wisatawan per tahun pada 2040 tanpa adanya perubahan besar nih dari negara untuk mengelola sektor pariwisatanya tentunya.

0: Sahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Oke, kita waktunya bakal tahu informasi perakhiran cuaca untuk hari ini dari BMKG Kartajati bersama Kak Ros Diana Intan Hansari. Silakan Kak Ros.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Majo Kuning hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kartajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga untuk Kak Ros Diana Intan Azhari yang sudah melaporkan ya informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020.
2: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo, kami Ayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

Maskapai penerbangan asal Asia ini ternyata mendominasi ajang penghargaan Flyers Choice Awards 2026 nih, yang digelar sama lembaga pemeringkat airlineratings.com. Jadi berbeda dari survei pakar penerbangan pada umumnya, pemeringkatan ini nih murni ya berdasarkan hasil pemungutan suara nih para wisatawan dari seluruh dunia. Dan dalam ajang ini, Singapore Airlines tampil ya paling menonjol nih dengan menyapu bersih 4 kategori penghargaan sekaligus. Dan keempat penghargaan ini mencakup maskapai ekonomi pilihan penumpang, layanan awak kabin terbaik, maskapai terbaik di Asia Tengah dan Asia Tenggara, serta maskapai pembawa rasa aman terbaik ya, atau peace of mind. Dan CEO airlineratings.com, Sharon Patterson, ini bilang juga ya kalau pelancong modern kini punya ekspektasi tinggi ya terhadap aspek keamanan, keterandalan dan juga kenyamanan saat terbang. Makanya gak heran juga ya banyak maskapai Asia yang mendominasi nih penghargaan bergengsi penerbangan dunia.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Masih di Spadia, selamat pagi teman Pradua. Rekor demi rekor terus dicatatkan sama K-pop Demon Hunters nih. Film peraih Piala Oscar itu membuktikan ya daya tahan yang luar biasa nih, dengan berhasil mengamankan tempat di top 10 movies Netflix Global 61 pekan berturut-turut. Data resmi publikasi Netflix untuk periode pekan 10 hingga 16 Agustus juga mencatat K-pop Demon Hunters nih berhasil ya meraup 3,3 juta views dengan akumulasi waktu tonton mencapai 5,5 juta jam. Wah, keren banget sih. Makanya gak heran ya kalau K-pop Demon Hunters sukses nih pertahankan top 10 Netflix 61 pekan.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Udah mau jam 10 berarti waktunya Naila masih udahan ya nemenin teman Pradua semuanya di Spadia. Selamat pagi teman Pradua untuk hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Nanti di Pradua Hitlist bakal ada Gina yang bakal nemenin teman Pradua semuanya. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ya iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sisi tersebut. Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore, English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

hatiku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Masif membuka Pro 2 Hitlist yang hari ini tambahan Pro 2 di 22 Agustus 2026. Siapa yang pengen dengerin lagu favorit? Lagu yang pengen didengerin apa sih yang hari ini boleh ya kasih tahu ke Gina tambahan Pro 2. Nanti Gina play kalau lagunya ada di playlist kita. Kalau nggak ada Gina cari buat kamu. Kasih tahu ya di 0811 20 20 937. Pengen dengerin lagu apa siang hari ini? Ada Intan yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dong, Jaga Terasa. Siap, Gina play. Ada juga Fuji. Halo Fuji, main-main gue Kak Gina. Di play ya, salamnya buat yang lagi dengerin aja. Oke, antri. Gina play Samuel Cipta dulu, Jaga Terasa.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: you gonna be?
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

telolet dong Kak Gina. Telolet. Lucu banget kamu. Hong ya judulnya ya. Next ketemu sama Aisyah pengen dengerin lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Salamnya buat Gina yang lagi tugas. Semangat siarannya. Terima kasih. Kita dengerin dulu deh lagunya Hong dari Rona. Gini ngetin juga buat kamu yang pengen request, masih bisa gak ya? 10 menit lagi di 0811 2020 937.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

1937 yang belum kebagian, yang belum sempat Gina bacain, mohon maaf ya. Besok ada lagi kok Pro 2 Hitlistnya, jangan sampai ketinggalan ya. Dari jam 11 sampai jam 12 siang, langsung tune in di 97,5 FM-nya atau buka RRI digitalnya supaya kamu bisa request dan dengerin lagu favorit kamu. Gina bacain juga salamnya, pokoknya Gina ucapin selamat siang deh buat kamu ya. Thank you teman-teman dua, dan kamu sekarang gabung lagi bareng sama Gina di Santai Siang.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

7.52 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih Gina temenin kamu di santai siang hari ini. Selamat siang buat kamu yang lagi menyantap makan siangnya, yang lagi istirahat, yang lagi mau jalan-jalan mungkin. Hati-hati di jalan ya. Cukup terik siang hari ini. Jangan lupa juga untuk pakai sun protection, pakai sunscreen ya. Pakai stuff yang bisa melindungi kamu dari panas sinar matahari siang ini.

minuman yang adem ya. Makan es krim biasanya sih ada di tempat wisata Taman Pro 2. Iya gak sih? Nih, ada tempat wisata juga yang ada gerai es krimnya. Sekaligus dia juga menawarkan asuransi es krim. Jadi kalau es krimnya jatuh, ini bisa diganti baru. Sebuah tempat wisata bernama English Heritage menawarkan program ice cream split insurance di 18 tempat wisata. Program ini berlaku bagi pengunjung yang membeli es krim selama Agustus 2026. Jadi nanti si pengunjung itu akan mendapatkan es krim pengganti jika cone atau cup mereka jatuh, dan penggantian ini diberikan secara gratis tanpa banyak baba baby bubu. Wah, kalau ngaku-ngaku gimana ya? Kebijakan ini berlaku sampai akhir bulan ini di lokasi yang menjual Northern Block Ice Cream. Pengunjung cuma perlu bawa kembali cone atau cup yang jatuh ke tempat pembelian. Setelah itu mereka bisa dapat es krim pengganti deh. English Heritage menyebut penggantian akan dilakukan dengan cepat supaya momen liburan itu nggak keganggu. Program ini muncul setelah English Heritage melakukan jejak pendapat soal kebiasaan masyarakat, dan katanya 68% warga Inggris itu sering mengaku sungkan nih kalau minta es krim pengganti setelah menjatuhkannya. Baik banget ini ya. Biasanya sih kalau misalnya jatuh ya udah, itu jadi urusan sendiri gitu. Kalau mau ambil lagi ya beli lagi gitu. Tapi ternyata ya ini baik sekali ya perusahaannya. Mungkin karena memang masih promo ya sampai Agustus ini. Kalau keterusan lama-lama bisa bangkrut juga kali ya kalau gitu.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

siapa yang lagi ngekos tapi di kosannya itu nggak ada dapur, atau ada dapur sih sebenarnya, cuman kaum introvert itu males keluar buat ketemu orang di dapur. Ya nggak sengaja ketemu orang di dapur, aduh males banget. Tapi pengen makan mie, gimana dong caranya? Caranya gampang nih teman Pro 2, karena ada sebuah perusahaan mie instan namanya Nissin Cup Noodles yang bekerja sama dengan produsen peralatan dapur Dash untuk meluncurkan Dorm Survival Kit edisi terbatas. Jadi ini dikhususkan buat yang mager, nggak punya alat dapur, nggak punya alat masak, mau ke dapur mager gitu ya, anak-anak kos nih. Ada paket mie instan harganya $70 atau sekitar 1,3 juta dirancang untuk mahasiswa yang kembali ke kampus katanya ya. Karena dalamnya ini bukan cuma mie-nya doang teman Pro 2, tapi juga ada peralatan memasak berukuran ringkas sehingga mahasiswa bisa menyiapkan ramen dan telur tanpa harus meninggalkan kamar asrama atau kamar kos. Bisa langsung masak bun di situ ya, gratis, nggak gratis ya, harganya mahal ya. Itu sih hitungannya beli alat masaknya ya. Nissin Cup Noodles X Dash Dorm Survival Kit berisi 6 Nissin Cup Noodles rasa ayam, Dash Insulated Electric Kettle, serta Dash Rapid Egg Cooker. Kemasan mie instannya juga ini dibikin khusus dengan desain bertema kehidupan kampus. Niat banget ya. Beberapa kemasan tulisannya don't touch ya, dan jika ini hilang, tanya teman sekamarku katanya. Ya gimana menggambarkan gimana kebiasaan berbagi makanan di ruang asrama. Di Indonesia budaya ini lebih dekat kepada kebiasaan mahasiswa yang merantau ya, hidup di kosan ya teman Pro 2. Nah untuk bisa dapetin ini dijual mulai 20 Agustus kemarin di situs Dash dan TikTok Shop katanya ya, harganya 1,3 juta. Tapi kata perusahaan sih bilang harganya aslinya nih ya, kalau di total paket ini tuh bisa sampai 2,4 juta tahu. Wede, tapi kok bisa jadi harganya jadi setengahnya gitu ya teman Pro 2? Kira-kira kenapa yo?

0: menghempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: dunia bulu tangkis 2026 menginjak babak semifinal hari ini dan Indonesia punya satu wakil di nomor ganda campuran yaitu Amri Syahnawi Nita Violina Marwa. Dan semifinalnya sendiri ini akan berlangsung di Indragadi Indoor Stadium hari Sabtu siang ini mulai jam 12 siang ya. Tampil di pertandingan pertama, wakil Indonesia ada Amri Syahnawi Nita Violina. Amri Nita menghadapi laga sulit nih melawan unggulan peringkat 1 dunia Feng Yanzi dan Huang Dongping. Amri Nita jadi satu-satunya harapan Indonesia yang tersisa di turnamen ini. Semoga bisa menang ya teman pro 2 ganda campuran Indonesia ini.
1: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan

Ayat 2 UUHC, karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Asian Games 2026 di depan mata, pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI terus mengeber persiapan. Salah satunya ini ada tes fisik atlet pelatnas Taekwondo Indonesia. Nah, tes fisik ini jadi bagian dari pemantauan kondisi atlet sebelum menghadapi berbagai agenda kompetisi, termasuk Asian Games 2026 yang udah jadi salah satu sasaran utamanya ya. Nah, Asian Games sendiri ya, yang ke-20 ini akan digelar di Aichi, Nagoya, Jepang tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026.

balik lagi sama Gina Teman Pro 2 siang hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Gimana acara 17-an di tempat kamu, Teman Pro 2? Seru enggak? Ikut lomba apa kamu tahun ini, Teman Pro 2? Apakah ikutan lomba untuk jadi yang pertama di hatinya? Odoh. Kalau enggak bisa jadi yang pertama di hatinya, ya udah, jadi yang pertama di Indopass 20 aja ya, Teman Pro 2. Karena Gina udah punya 20 tanggal lagu Indonesia terhits di minggu ini, tapi sebelumnya Gina mau kasih tahu dulu 2 lagu yang harus tersingkir minggu ini. Ada Sempurnanya Aku dari NPD.

arus hengkang dari Indopas 20 minggu ini, artinya ada dua lagu baru yang siap eksis selama berminggu-minggu ke depan ya. Dan pastinya lagunya udah boleh kamu request di program request kita. Siapakah yang ada di posisi 20? Ini dia Anggis Devaki untuk Kau Hargai.

0: bahas juga ini merupakan new entry kita minggu ini. Jadi Iqbal Arya ini merupakan penyanyi baru, tapi gak baru-baru banget juga ya, karena memang Din ini bukan pertama kalinya dia berkecimpung di dunia musik ya teman Pro 2, karena sebelumnya juga dia udah merilis sebuah single yang berjudul Home. Tapi kali ini yang ada di Indopass 20 ya tadi ya, lagunya Takkan Ada judulnya teman Pro 2. Lanjut ke posisi 18, kita punya Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

Ini dia lagunya Ronald Dewa yang terlambat. Ya udah, kalau udah terlambat sih gak usah ditangisi lagi. Palingan kamu akan kangen dia gitu ya kan. Akan bilang I miss you sama dia. Seperti lagunya For Revenge kali ini, I miss you every brand new.

Sabrina Leonor selesai naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Lumayan cepat ya. Tapi kalau Gina perhatiin, masih banyak yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Walaupun lagu selesai ini udah rilis. Jadi buat kamu nih, para berbinar udah boleh ya, udah bisa maksudnya untuk request lagunya selesai dari Sabrina Leonor. Selain lagu Haha pastinya. Next di posisi 14 ada Change LDR.

keliling di posisi 13. Jadi lagunya Farel Hilal keliling ini juga bukan lagu pertamanya Farel Hilal Teman Pro 2, karena sebelumnya dia juga pernah merilis single yang berjudul Di Balik Jaksel. Karena mungkin dia anak Jaksel kali ya, makanya dia bikin lagu dengan judul Di Balik Jaksel itu. Next, kita pindah aja ke posisi 12 Teman Pro 2. Gina punya Naikila, MMG, My Mind, Gue.

Itu dia Kenry Semesta Teman Pro 2 di posisi 11 sudah bertahan selama 6 minggu di Indopass 20. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di nomor 10, Gina recap dulu ya. Dari posisi 20 tadi ada new entry kita untuk Kau Hargai, Anggi Stefaki. Ada juga new entry dari Iqbal Arya Takanada di posisi 19. 18 sudah tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau dan Momo. Ronald Dewa yang terlambat di posisi 17. 16 I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge. Sabrina Leonor selesai di posisi 15, 14 LDR Change, Farel Hilal keliling di posisi 13, 12 MMG My Mind Gue dari Naikila, dan Kenry Semesta di posisi 11. Pindah selanjutnya ke posisi 10, Teman Pro 2 Gina punya Tulus Teh Hijau.

dan Raisa, senang dengar suaramu lagi di posisi 9. Nah, posisinya Ariel kali ini unik banget sih Tebang Pro 2, karena lagunya ini berdekatan dengan lagunya dia yang lain, yaitu lagunya Ancika Tebang Pro 2 yang kali ini ada di posisi 8. Sayang sekali ya harus turun 3 peringkat dari posisi 4 minggu lalu. Langsung aja deh, ini dia Ariel Noah.

Marbles Home Pimpa di posisi ke-7. Masih sama nih posisinya, sama seperti minggu lalu. Ayo dong teman Pro 2, dukung lagu favoritnya kamu, dukung lagunya Home Pimpa dari Marbles ini supaya bisa naik peringkatnya ya. Karena kalau kamu gak dukung, kamu gak request, lagunya bisa makin turun dan hilang deh dari list Indopass 20. Seperti lagu yang satu ini, dia juga perlahan menurun peringkatnya karena posisinya minggu lalu dia ada di nomor 3, tapi minggu ini ada di nomor 6. Ini dia Bernadia Rabun Jauh.

Si gurun hujan, kabarnya Juicy Lucy mau datang ke Cirebon. Dan kalau gak salah tuh ada dua apa ya penampilan Juicy Lucy di Cirebon. Gak tahu sih, Gina kurang bisa memastikan. Tapi menurut info yang beredar sih, dia mau datang sebentar lagi ke Cirebon. Siapa yang udah nungguin penampilan Juicy Lucy di Cirebon? Pasti banyak banget. Yakin Gina mau ketemu A.A. Uwan ya. Next di posisi 4 teman Pro 2, Gina punya Salma Salsabil Hacu.

naik 2 peringkat karena minggu lalu ada di posisi kelima. Gina ingetin nih teman Pro 2, buat kamu yang pengen lagu jagoannya ini naik peringkatnya di Inopass 20, jadi juara di Inopass 20, jangan lupa untuk terus dukung musisi favorit kamu dengan request di program Pro 2 Hitlist yang bisa kamu ikuti setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu, dari jam 11 siang sampai jam 12 siang. Nah, lanjut aja ya sekarang ya. Di posisi kedua Gina punya Adrian Khalif 2001.

Kira-kira siapa ya teman Pro 2 yang berhasil menjadi juara di Indopas 20 minggu ini? Kayaknya sih feeling Gina ya itu juaranya sama kayak juara minggu lalu. Ayo yang dengerin Indopas 20 minggu lalu, pasti kamu tahu siapa juaranya. Langsung aja deh, ini dia juara kita minggu ini.

Ternyata juara kita minggu ini adalah Sila on Seven Sederhana atau Mambro 2. Wow, congratulations. Bertahan di posisinya sama seperti minggu lalu. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen musisi jagoannya ini naik peringkat, jangan lupa ya untuk terus dukung musisi favoritnya di program Pro 2 Hit List setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 11 sampai jam 12 siang. Kalau gitu Gina, waktunya pamit deh ya. Tapi sebelumnya Gina mau ngucapin dulu terima kasih buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Sila on Seven Records, Emotion Entertainment, Universal Music Indonesia, Juni Record, Alice Entertainment, Musica Studios, Tulus Company, Antinormal, Sony Music Publishing Indonesia, Super Sound Music, Trinity Optima Production, Irama Music Production, Firefly Records, dan Hits Records. Terima kasih juga untuk Musik Director Pro 2 Neila Fitriana. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang selalu standby, selalu tune in di frekuensi 97,5 FM. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store ataupun di App Store-nya kamu. Kalau gitu Gina ya pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan. Dah.

0: International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu lagi aja ya. Jam 3 sore kalau ketemu barengan sama Via, berarti kamu lagi dengerin International Top 20. Dan kali ini adalah di hari Sabtu, edisi 22 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Bakal ada 20 lagu mancanegara terlaris versinya Pro 2 Cirebon di minggu ini. Tapi sebelum kita mulai selengkapnya International Top 20 hari ini, Via mau kasih tahu kamu dulu, ada dua lagu yang terpaksa harus kita kick out dari International Top 20 karena kurang banget dukungan dari kamu nih teman Pro 2. Drop Dead dari Olivia Rodrigo ternyata cuma bertahan selama 14 minggu aja di International Top 20. Dari tim Impala barengan sama Jenny ya teman Pro 2, Dracula ternyata juga terpaksa harus keluar di mix

Baiklah, langsung aja kita mulai 20 lagu terlaris yang paling hits minggu ini di Pro 2 Cirebon. Kita buka di posisi paling buncit, posisi ke-20 ya. Ada pendatang baru. Yang ini adalah new entry pertama kita, teman Pro 2. Lagu ini katanya penyanyi K-pop ini tampil beda dari image-nya yang biasanya ya. Karena lagu ini bernuansa alternatif pop yang lumayan santai dibandingin lagu-lagu dia sebelumnya yang dance abis ya. Dan dia katanya turun langsung sebagai penulis lagu, produser, sampai sutradara video musiknya. Ini dia new entry pertama kita minggu ini, Jennie, Less Than A Love.

0: Kita ternyata datang dari penyanyi asal Inggris, dan lagu ini yang bakal kamu dengerin ini bergenre ballad piano yang emosional gitu ya. Katanya ditulis berdasarkan pengalaman dari penyanyinya sendiri tentang tingginya ekspektasi dalam hubungan asmara kalau lagi ada di New York. Wah, emang beda satu purnama di New York dan di Cirebon. Enggak ya. Ini dia teman perduanya, entry kedua kita minggu ini, Sienna Spiral, Great Expectation.
1: Number

0: Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di International Top 20 ya, teman Pro 2. Itu tadi dua lagu terbaru kita di minggu ini. Kita naik yuk ke posisi selanjutnya. Posisi 18 ada Emotional Orange barengan sama Jaehyun dari NCT ya, lewat lagu berjudul Call It Off, teman Pro 2. Lagu R&B chill ini mengusung nuansa retro 90-an yang nyeritain tentang dilema waktu harus mengakhiri hubungan romantis yang lagi menggantung. Kayak apa sih lagunya? Ini dia.
1: Number 18.

ada di posisi 17 ya. Lagu dari Nona ini udah bertahan selama 2 minggu. Dan lagunya Nona ini boleh dibilang unik ya. Sebenarnya dia itu

0: mengambil tren yang pernah ada di Indonesia, yaitu telolet alias klakson mobil yang dijadiin bagian dari instrumen musiknya secara kreatif. Baiklah, kita naik ke posisi selanjutnya ya teman Pro 2. Di posisi 16 ada penyanyi R&B asal Korea, keturunan Kanada juga. Dikenal dia ini lewat lirik lagunya yang jujur ya. Ada siapa? Ini dia posisi 16, Love is a Mystery by Soulchild.
1: Number 16.

0: 2026 ya, yang ada di posisi 15. Barusan aja kamu dengerin ada rapper asli Indonesia Rich Brian lewat lagunya yang berjudul Tears, naik 2 peringkat dari minggu lalu. Lagu ini katanya memperlihatkan sisi emosionalnya seorang Rich Brian yang maduin unsur hip hop dan juga vokal yang lebih melankolis. Kalau kamu suka, jangan lupa rajin request ya teman Pro 2. Nah, selanjutnya masuk ke posisi 14 teman Pro 2 ada girl group asal Korea Selatan ya, yang siap bikin semangat lewat lagu Boom Pala. Dan lagu ini sebenarnya sampling dari lagu yang pernah populer banget di tahun 90-an. Siapa sih yang gak pernah denger Macarena? Tapi gimana ya kalau disampling sama seorang grup Les Seraphim? Ini dia, langsung aja buat kamu, Boom Pala.
1: Number 14.

ada Queen Bee, Beyonce hadir lewat lagu Morning Dew Dong ya. Jadi lagu ini mengambil inspirasi dari musik eksperimental dan lagu ini nonjolin vokal powerful dan koreografi eksplosif yang langsung viral di berbagai platform. Lanjut ke posisi 12 ada Alex Warren dengan Passenger, teman pro 2. Lagu ini nyeritain tentang perasaan pasrah dan juga menyerahkan hidupnya itu kepada pasangannya, teman pro 2. Kayak apa sih lagunya? Ini dia buat kamu. Number 12.

hit singlenya My Body Isn't Ready. Lagu ini ngebahas tentang rasa cemas dan ketidaksiapan mental waktu menghadapi perubahan besar dalam hidup. Ada di posisi 11 teman Pro 2. Baiklah, sebelum kita lanjut ke posisi 10 besar, kita recap dulu yuk siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 ada new entry pertama kita minggu ini, Less Than a Lover by Jennie.

Posisi 17, Honk by Nona. Posisi 16, Love is a Mystery by Soulchild.

0: Masuk ke deretan top 10 ya. Kita buka posisi 10, ternyata ada Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure ya. Lagu ini genrenya pop punk alternatif, nyeritain tentang proses penyembuhan diri setelah patah hati dan belajar memaafkan masa lalu. Curhat kayaknya ya.
1: Number 10.

0: posisi ke-9 Teman Pro 2 ada band rock asal Irlandia, pop rock ya, The Script, yang menyapa penggemarnya lewat lagu Man in the Arena. Dan kabarnya tahun depan The Script ini mau konser lagi di Indonesia. Gimana? Tertarik nonton gak Teman Pro 2? Kita lanjut dulu yuk ke urutan ke-8. Ada kolaborasi lintas genre ya, antara DJ Martin Garrix barengan sama Ed Sheeran di lagu Repeat It. Kombinasi dance pop ceria dan melodi yang catchy bikin lagu ini jadi favorit diputar di radio-radio loh Teman Pro 2.
1: Number 8.

0: posisi 7 ada Ariana Grande bawain lagu balladnya Hate That I Made You Love Me, yang nyeritain rasa bersalahnya karena udah bikin pasangannya jatuh cinta terlalu dalam. Padahal sebenarnya dianya sendiri belum siap berkomitmen. Aduh, jangan kayak gitu teman berdua ya. Baiklah, kita tinggalin dulu Ariana Grande-nya karena kita mau naik ke posisi ke-6. Ada penyanyi asal Skotlandia, Louis Capaldi, yang diam-diam menghanyutkan ya lewat lagu Stay Love, khas dengan liriknya yang dalam. Lagu ini nyeritain tentang kerinduan, biar perasaan cinta di awal hubungan itu enggak pernah pudar.
1: Number 6.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu ya, the top 5 alias 5 besar. Siapa yang berhasil bertahta di puncak minggu ini? Bertahta banget ya. Kita mulai di posisi kelima, ada kolaborasi dahsyat dari Lady Gaga barengan sama Doechii lewat lagu Runway. Udah bertahan sama 14 minggu di chart mingguan kita, lagu ini terinspirasi dari dunia fashion show yang penuh percaya diri.
1: Number 5.

0: Naik lagi yuk, teman Pro 2 ke posisi 4. Ada produser legendaris ya, Calvin Harris, karyanya udah banyak banget. Kali ini dia mengajak vokalis Jay-Z lewat lagu Satisfy. Ini dia.
1: Number 4.

0: memasuki posisi 3 besar di urutan ketiga ada Kelani featuring Usher dengan single Should and Never. Lagu ini ngebawain nostalgia R&B di awal tahun 2000-an ya. Dan kalau misalnya kamu lagi nyesel karena udah jalin hubungan sama orang yang salah, nah ini lagunya pas banget buat kamu teman Pro 2.
1: Number 3.

0: Di posisi kedua alias runner-up kita minggu ini ada Rollerblade by Nona, harus rela turun satu peringkat setelah 9 minggu berjuang di International Top 20.
1: This is your number 2.

siapa juara kita di International Top 20 22 Agustus 2026. Sebentar, kita recap dulu yuk teman Pro 2, siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Di posisi 10 ada The Cure by Olivia Rodrigo.

0: 3 peringkat sekaligus Runway by Lady Gaga and Doechii. Posisi keempat, Satisfy by Calvin Harris and Jay-Z. Di posisi ketiga ada kolaborasi dari Kehlani featuring Usher, Should I Never. Di posisi kedua, Rollerblade by Nuna. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 1 jam terakhir ini di International Top 20 22 Agustus 2026 ya. Dan thank you juga buat musik director Pro 2 Nila Fitriana yang udah mengcompile semua lagu kita. Terus juga ada label-label yang support chart mingguan kita, ada Walt Disney Records, ada XTX Rising, Atlantic Records, terus juga ada Interscope, ada Polydor, Vertigo, Babydoll Music, Stem Records, BMG Rights Management, Javen Records, Warner Records, Columbia Records, Source Music, Soul Child, Avant Garden, Capitol Records, dan juga Out Atelier. Nah, siapa juara kita minggu ini? Congratulations! Soundtrack dari Toy Story yang kelima, teman Pro 2, berhasil jadi juara kita minggu ini. Ini dia, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Dan itu berarti Via juga harus segera undur diri dari ruang dengar kamu sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa rajin request di Pro 2 Hitlist ya. Setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Bye! Happy weekend!
1: And please welcome your number one.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung ya bareng Pro 2 FM Jakarta di Music Planner. Dan hari ini ada Ribbon Ryota. Nih, kita akan dengerin ya teman Pro 2, Ribbon Ryota yang bakal cerita di Music Planner hari ini barengan Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus.
2: Yes, your solo riot on the air.

Produe Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Produe, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Produe, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rionda Bumi, teman Produe. So, jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: Teman-teman terbaik kamu teman berdua. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian teman berdua, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dan Okay. Kita mau lihat Monas. Lalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Nah,
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Okay. Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu. Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran jadi kena flu.
0: Benar.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa, dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Rio nih gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar.
0: Okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah, jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sedang ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah, terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman. Oke.
4: Datanglah. Belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Oke.
2: Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Memang kesehariannya begini.
2: Memang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih, Gan. Lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya?
4: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jaka sekate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu itu.
0: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Angka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam, lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya, wah gokil, gitu. gokil.
1: Bukan berpindah sih, belajar juga jazznya, basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look apa ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Ledang Dut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya. Oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya.
2: Arafik.
0: Iya. Iya, Dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya. God Bless.
0: Oh.
2: Kita ada beberapa band-band yang zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Ya.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: juga mau dengerin teman Pro 2. Satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Ribbon ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong. Kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi.

0: Ya?
1: Pintar, potong sebentar nih.
0: Okay. Ini
1: mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harlis di Antasari. Nah, ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
2: Kalau itu karena macet.
1: Udah mau maghrib, ngelawan arah.
2: Itu aja minta maaf, maaf ya.
1: Motor beda gitu, Harli.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak. Ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Yara ini tentang hobi lu.
2: Hobi
0: di hobi. Bermotor ya.
2: Bermotor.
0: Oh gitu.
2: Jadi, karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya, oke.
2: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Okay.
2: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama-sama Mas Rio, Nana Bumi. Kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
2: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke 7 kita sequel.
0: Wih, gokil. Jadi to be continue terus ya.
2: Yes,
0: oh gokil gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan. Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
3: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah dengar, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Jadi nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
3: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
3: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Tetap
3: easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
3: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman berdua, Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil rock ya. Banget ya. Rock banget, parah, parah. Mm. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Mm-hmm. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Mm. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh,
1: yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang rebel
1: barang bahaya ya, sama
2: ada.
0: Oh.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie.
2: Kurang
0: gitu ya. Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya. Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh the rules-nya. Betul. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Yeah. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh. Nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya.
4: Timbang kan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Jam Semarang.
0: Udah Sragen.
2: Bukan, mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Nah, kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Rock, basicnya rock gitu.
0: Iya. Rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong kan.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ketujuh ya.
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: Ya. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman produ, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribor nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Okay.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Oke, dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya. Ya sih,
1: panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Gak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes,
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah nih, tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock, dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu. Sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah, dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena membuat karakter itu sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah kan.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya.
3: Kiranya
0: wig-nya. Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
3: dari fontnya aja, handphone kelihatan tuh, bacanya udah mulai
0: udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya
2: segitu lah.
0: Gini, lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
3: Masih masa pertumbuhan.
0: Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Om Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh.
3: Gila lu.
0: Berapa ya?
3: Baru 30 akhir
2: lah ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis. Udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya segitu aja.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 gitu.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih. Adik ya.
0: Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita itu pasti identitas di apa identitas reborn tuh harus. Ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya.
2: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi
1: bisa diem semuanya. Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse. Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: Gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya, ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Burn pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang. Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh rambut lu kenapa sih cuy? Oh gitu ya. Gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih. Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock, it's number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic rock dulu
0: ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman berdua jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada. 5.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
1: tetap berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya.
2: Ada di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Kalau gitu gak kerasa banget teman produk kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya intinya sih Ribbon sukses terus, jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar, jangan sampai karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Enak cucu bakalan tahu dari
0: gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu di sore ceria weekend ya, barengan sama Adit kali ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti teman Pro 2 menemani kamu di waktu senja ya, asoy. Ada informasi dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Kita mulai dengan miliknya Gea Indrawari dengan Setengah Mati. Check this out.

peluang mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Triastra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Triastra hari ini. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

Baik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Dan Adit mau kasih kamu rekomendasi film akhir pekan ini teman Pro 2 ya, yang semoga sih bisa jadi referensi kamu yang terutama bingung mau nonton apa di akhir pekan ini. Nah, ada beberapa film yang udah ready ya atau tayang di bioskop teman Pro 2. Banyak genrenya, ada horor, film keluarga juga, atau drama percintaan juga ada teman Pro 2. Langsung aja yang pertama ada Insidious Out of the Future teman Pro 2. Ini lanjutan dari kisah sebelumnya ya, di mana Gemma diperanin oleh Amelia Earhart, seorang ibu muda yang pindah ke rumah masa kecilnya untuk membesarkan putrinya, dan dalam prosesnya ia sadar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke alam lain. Situasi menjadi mencekam saat Gemma mengetahui bahwa ia tidak hanya bisa masuk tapi juga bisa membawa entitas jahat dari alam tersebut ke dunia nyata. Serem ya teman Pro 2. Film ini dikategorikan remaja 13 plus ya, atau 13 tahun ke atas, remaja teenagers yang juga udah bisa disaksikan di bioskop seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Terus selain Insidious ada film berjudul Dan Bandung. Asoy, Dan Bandung bagiku ya teman Pro 2. Film ini bercerita tentang mahasiswa yang bernama Basil, diperankan oleh Samo Rafael, tinggal bersama Mang Yadi alias diperankan oleh Nugi dan Birini Tike Priatnakusumah ya, sejak ayahnya Nugraha yaitu Ars Wendy Bening Suara dipenjara akibat difitnah. Untuk membiayai kuliah dan skripsi, Basil mengelola kios kaos bersama dua sahabatnya, Doni yang diperankan oleh Razan Zu dan UU Theo Supel ya teman Pro 2, sambil menerima pekerjaan sampingan mengerjakan tugas mahasiswa lain. Hidup Basil berubah setelah ia tanpa sengaja bertemu Elma yang diperankan oleh Shana Shannon, mahasiswa farmasi yang cantik dan pemalu di sebuah pertandingan Persib ya teman Pro 2. Film ini dikategorikan remaja 13 ke atas dan juga sudah bisa disaksikan di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Ada beberapa film lagi nanti Adit bakal share ke kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya hanya di Sore Ceria.

Cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Masih di Sore Ceria teman Pro 2, masih juga ngobrolin seputar rekomendasi film yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini ya. Kalau tadi udah ada film Insidious dan juga Dan Bandung, selanjutnya ada film berjudul Ayah Aku Mau Cerita. Film ini teman Pro 2 bercerita tentang hidup Andi Budiman yang diperankan oleh Vino Gebastian, berjalan sederhana bersama istrinya yaitu Niken Anjani dan kedua anaknya di sebuah desa Banaran. Semuanya berubah ketika putri remajanya yang diperankan oleh Ziva Magnolia jadi korban pelecehan oleh seorang pemuda teman Pro 2. Dalam upaya membela diri, sang putri melakukan perlawanan yang berujung pada kematian pemuda tersebut. Masalah jadi jauh lebih rumit ketika diketahui bahwa korban adalah putra tunggal seorang kapol

bioskop Indonesia. Terus selanjutnya film Mutiny, Mutinai atau film yang diperankan oleh Jason Statham, teman Pro 2. Setelah menyaksikan pembunuhan bos miliardernya dan dijebak atas kejahatan tersebut, Cole Reed yang diperankan oleh Jason Statham ini menaiki kapal kargo dalam misinya seorang diri untuk membalaskan dendam atas kematian bosnya dan berjuang memulihkan nama baiknya, teman Pro 2. Film ini dewasa 17 plus ya, dan juga udah tayang di bioskop. Dan terakhir, teman Pro 2, ada film berjudul Awarapan 2. Film ini, teman Pro 2, bercerita tentang Shivam, sang tokoh utama yang kembali ke dunia kriminal, di mana jalan yang harus ditempuhnya menuntut penebusan dosa, cinta dan pengorbanan. Seiring hubungan yang semakin erat dan juga konflik yang kian memanas, setiap pilihan menguji tekadnya dan menentukan arah takdirnya. Buat kamu yang suka film action India ya, teman Pro 2, ini udah tayang juga di bioskop. Labelnya 17 plus dan tentunya film-film ini adalah film rekomendasi ya, yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini, teman Pro 2. Sesuaikan dengan selera kamu, lebih suka yang mana, teman Pro 2? Horor kah, drama keluarga atau film action ya? Dan kamu masih di sini, teman Pro 2, masih barengan sama Dit di Sore Ceria.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: ceria. Sore ceria.
1: Bilang 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Baik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2 masih bareng sama Adit. Teman Pro 2 ada Vin Diesel yang nangis setelah membaca naskah Fast Forever. Dan kabarnya syuting ini akan dimulai akhir tahun ini, teman Pro 2, di 2026 ya. Dimana ini teman Pro 2, Vin Diesel mengatakan kalau Fast Forever akan mulai syuting pada Desember tahun 2026. Dan film ini juga akan jadi film terakhir dari saga Fast and Furious. Dan dalam penayangan ulangnya The Fast and the Furious dalam rangka merayakan 25 tahun film mereka ya, pada hari Senin 17 Agustus kemarin, naskah saga terakhir ini membuat Vin Diesel menangis, teman Pro 2. Kata Vin Diesel sendiri, teman Pro 2 ya, kondisinya saat ini baik, sangat baik, dan ia melalui 4 tim penulis dan 4 tahun masa pengembangan untuk sampai pada suatu yang menurutnya layak jadi penutup cerita. Dan saat saya membaca naskahnya beberapa minggu lalu, saya menangis, katanya gitu ya, teman Pro 2. Di dalam ruang pemutaran film, Vin Diesel berbicara kepada penonton sebelum lampu diredupkan dan berbagi lebih banyak detail tentang bagaimana naskah Fast Forever nantinya serta membuatnya meneteskan air mata, teman Pro 2. Fast Forever sendiri akan jadi film ke-11 waralaba Fast and Furious ya, sekaligus jadi film terakhir dalam seri ini. Film ini juga dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 17 Maret 2028, teman Pro 2. Wow, masih ada waktu 2 tahunan lagi ya. Fast Furious sendiri ini merupakan waralaba Universal yang paling lama berjalan dan paling menguntungkan dengan total pendapatan sebesar 7,3 miliar US dollar. Meskipun Diesel sendiri sangat yakin dengan draft terbaru Fast Forever, sutradara dari film ini, Louis Leterrier, mengatakan kepada Polygon bahwa ia belum membaca naskah tersebut. Jadi Vin Diesel ini mendahului sutradaranya ternyata ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang ngikutin seriesnya, mungkin kayaknya udah gak sabar untuk skip ke tahun 2028 ya, teman Pro 2, untuk menantikan saga terakhir dari Fast Furious ini, yaitu Fast Forever. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu Gram dari miliknya Good Old Dreams, teman Pro 2, jadi lagu terakhir yang bisa Adit puter hari ini ya. Adit mau pamit undur diri, teman Pro 2. Adit mau ngucapin makasih juga buat kamu yang udah dengerin dan udah nemenin di Sore Ceria Weekend hari ini, edisi 22 Agustus 2026 ya. Karena nanti setelah ini akan ada Angga Ampuh yang ngelanjutin di Jaga Malam, nemenin kamu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu, sehat-sehat teman Pro 2 ya. Semoga akhir pekan kamu menyenangkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam hari ini. Malam ini Hangga Ampu yang bertugas dan siap nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam, tentunya di Jaga Malam. Kita langsung mulai.
1: Jaga Malam di Pro 2 FM.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Warner Musik Indonesia. Masuk ke usia 22 tahun dan setelah merilis single baru yaitu YOLO, You Only Live Once, Tantri justru merasakan energi bermusik kotak seperti kembali ke masa awal perjalanan mereka. Dan Tantri merasa bandnya kini kembali belajar dari awal dan menghadapi tantangan baru sebagai musisi independen, teman Pro 2. Wew. Dan Angga sih bisa ya kegambar gitu gimana antusias dan juga nervousnya kotak ketika akhirnya memilih jalur independen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: menghampar kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Jasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

2, seruan Pray for Kalimantan ramai menggema di media sosial di tengah kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla dan kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Ratusan hingga ribuan titik panas terdeteksi di berbagai provinsi di sejumlah daerah. Kualitas udara juga dilaporkan memburuk hingga mengganggu aktivitas warga dan juga sampai memicu kekhawatiran terhadap dampak kesehatan. Karhutla kembali menjadi perhatian ketika musim kemarau membuat sejumlah kawasan semakin rentan terbakar. Dan ribuan titik terdeteksi di Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Utara, teman Pro 2. Meskipun ya, ada postingan yang ngasih lihat bahwa Kalimantan baik-baik aja, Kalimantan oke-oke aja. Kayaknya harus cross-check ulang deh. Terus teman Pro 2, BNPB, BMKG, dan juga Manggala Agni juga sudah melakukan penanganan. Kalau baik-baik aja kan gak mungkin ya, BNPB, BMKG, dan juga Manggala Agni ini sampai turun tangan. Yang jelas Pray for Kalimantan sampai dengan hari ini masih terus menggema, bahkan dari teman-teman kita, saudara kita yang ada di Jawa Barat, di Cirebon khususnya. Informasi barusan Anda dapetin dari medcom.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial

vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

2 Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah kalah dari unggulan pertama Feng Yan Ze dan Huang Dong Ping di semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Amri dan juga Nita kalah dari wakil Tiongkok dengan skor 22-20, 14-21, dan 20-22. Meskipun begitu, perunggu untuk Amri dan juga Nita ini berharga untuk kebangkitan ganda campuran bulu tangkis Indonesia. Tetap bangga, enggak ya teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku.

0: Ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa.

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program Madua.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026, barengan sama Uca nanti yang bakal nemenin kamu di Spada sampai juga nanti di Santai Siangnya sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. So pastinya Uca nanti bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya. Uca bakal balik lagi nanti jam 6. Setelah habis ini kita bakal just music dulu. Bakal ada musik-musik yang menemani kamu nih teman Pro 2 ya. So untuk lagu pertama hari ini Uca mau puterin lagu dari The Rain, Rencana Berbahaya. Tetap di sini 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu laut tamima maka rimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya nabilah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliannya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim itu, bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan. Karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fankun qorib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di hari Minggu 23 Agustus 2026 ini pada bakal nemenin kamu nih ya, bakal sama Uca. Nanti nih Uca bakal nemenin kamu di pagi hari ini dan juga siang hari nanti ya, sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, pastinya nanti Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu nih dari pagi hari ini nih ya, di hari Minggu pagi yang cukup cerah ini. Semoga aktivitas kamu nanti makin berwarna ya teman Pro 2, karena ditemenin sama Uca pagi hari ini buat kamu yang ngelakuin aktivitas-aktivitas CFD atau bersih-bersih rumah atau cuman mager-mageran. Pokoknya Uca bakal nemenin kamu kok dalam keadaan apapun, asik. So teman Pro 2, makanya tetap di sini terus di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

0: 어디? 어? 어? 아!
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

gak sih teman perdua? Niatnya tuh cuma nongkrong 1 jam, tapi tahu-taunya udah 3 jam aja gitu, gak berasa ya. Nah ternyata ini ada alasannya kenapa kita tuh bisa betah banget duduk di tempat nongkrong zaman sekarang ya. Kamu sendiri kayak gitu gak sih teman perdua? Kalau Uca sendiri juga kayak gitu ya. Apalagi kalau emang udah asyik banget ngobrol sama temen. Dan juga coba perhatiin nih ya tempat kamu, tempat nongkrong sekarang tuh emang udah makin lengkap ya. Ada kopi, makanan, tempat kerja, ruang terbuka, toko, hiburan, bahkan spot foto yang bikin kita pengen lama-lama di sana, teman perdua. Jadi sebenarnya kita tuh datang bukan cuma buat makan atau minum ya. Kadang cuma pengen ketemu teman, ngerjain tugas, buka laptop, cari suasana baru, atau ya sekedar rebahan aja gitu ya, versi outdoor, teman perdua. Nah fenomena ini tuh dikenal sama istilah third place, yaitu tempat ketiga setelah rumah dan tempat kerja atau sekolah. Tempat kayak kafe, taman, atau ruang publik ini bisa jadi tempat buat ngobrol, sosialisasi, sekaligus ngelepas penat kamu. Apalagi sekarang tuh aktivitas kita padat banget ya teman perdua. Karena setelah kita seharian bekerja, kuliah, duduk, santai sambil ngobrol dan ngopi, itu bisa jadi cara sederhana buat recharge energi kita, teman perdua. Uca sendiri juga gitu sih. Kayak walaupun habis kerja ada yang ngajak nongkrong nih malam, gas gitu ya. Walaupun besoknya kerja juga gas, karena malah itu tuh buat recharge energi Uca sendiri, teman perdua ya. Makanya nih sih gak heran juga ya kalau kawasan kayak kuliner dan tempat nongkrong sekarang tuh makin rame, teman perdua. Karena yang dicari ini bukan cuma makanan enaknya aja ya, tapi ini juga suasananya yang nyaman dan pastinya pengalaman yang seru. Jadi kalau besok nih teman perdua, kamu bilang ini cuman keluar bentar aja kok, jangan kaget pokoknya kalau pulangnya malah beberapa jam kemudian ya. Karena emang sekarang nongkrong tuh emang udah jadi bagian dari gaya hidup. So teman perdua, suaranya tetap terus sama kamu, tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

masih di Spada barengan sama Uca ya, teman produa. Teman-teman, kamu pernah enggak sih nih pas udara lagi mulai berasap, tenggorokan langsung gatel, mata perih, terus batuk. Ini tuh enggak boleh dianggap sepele ya, karena emang asap karhut lah itu bawa banyak banget polutan yang bisa masuk ke tubuh. Salah satunya itu PM2.5, di mana partikel super kecil yang enggak kelihatan mata, tapi ini bisa masuk ke jauh gitu ya, ke paru-paru kita. Makanya saluran pernapasan itu bisa ngalamin iritasi dan memicu batuk, sesak, sampai nafas itu berbunyi jadinya. Nah, ini terus apakah gitu ya, asap itu langsung menyebabkan ISPA? Ini enggak juga ya, karena ISPA itu disebabkan sama virus atau bakteri. Sementara asap itu bisa ganggu saluran pernafasan dan buat tubuh kita itu jadinya rentan terhadap infeksi. Pokoknya yang perlu diingat sih ya teman perdua, dampaknya ini bukan cuma ke paru-paru. Paparan asap ini juga bisa mempengaruhi jantung, terutama kalau ini tuh terjadinya terus-menerus ya. Jadi ini teman perdua, kalau udara udah mulai dipenuhin asap, apalagi baunya juga udah nyengat, jangan maksain aktivitas di luar. Kurangin paparan dan jaga pernafasan kamu, karena udara yang kelihatannya itu cuma berkabut, ternyata ini bisa bawa partikel yang berbahaya ya teman produk buat tubuh kita.